0: kesempatan yang baik.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA Asia yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah.
8: Kami jalan menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup ya?
9: Soal apa Pak? Pak benar.
7: Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
7: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
9: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
7: Itu kata kamu, ha?
8: Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan, dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Makmur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Makmur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah Haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Yes. Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Embarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Embarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review ke-11 yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuka sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: Baik, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Di mana pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen grup C dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada di dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi salah satu favorit juara, penampilan Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Denny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?
1: Ya, kalau yang pasti di pertandingan kedua ini ya Brazil tidak ada pilihan lain ya.
0: Ya, mereka harus menang ya untuk menjaga peluang begitu ya.
1: Untuk bisa lolos ke babak 32 besar karena Bung Denny, karena di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya
0: ya,
1: kita tahu juga Maroko meraih kemenangan atas Skotlandia. Artinya sekarang posisinya adalah Maroko berada di puncak klasemen
0: ya
1: dengan 4 poin. Kemudian ada Skotlandia dengan 3 poin, Brazil posisi ketiga dengan 1 poin dan Haiti dengan belum tambah poin ya, belum meraih poin. Jadi
0: ya,
1: dengan pertandingan kalau kita bicara ranking ya jauh ya.
0: Jauh ya.
1: Yeah. Kalau kita lihat bisa dibilang bumi dan langit lah.
0: Iya. Yeah. Haiti di 38 ya kalau tidak salah ya.
1: Jauh dengan 80-an.
0: 80-an ya sekarang ya.
1: Sekarang Brazil ada di 8.
0: Oh iya, berarti 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya, ya Bung Jufri ya.
1: Harusnya dia.
0: Harusnya begitu ya.
1: Teorinya seperti itu ya
0: Bung. Yeah.
1: Ya, tapi lagi-lagi kan kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia ini kan kerap juga terjadi kejutan. Kita lihat bagaimana Spanyol juga susah, tidak bisa meraih kemenangan lawan
0: yeah
1: Cape Verde. Kemudian kita lihat kemarin juga bagaimana juga Kongo mampu menahan juga Portugal. Jadi kejutan itu akan potensinya akan selalu ada, bergantung bagaimana penampilan dari tim yang diunggulkan itu sendiri. Kalau kita
0: berhenti yeah
1: di pertandingan pertama melawan Maroko kan 30 menit mereka seperti kebingungan. Bahkan
0: yeah
1: setelah press conference pelatih Carlo Ancelotti mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
0: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya? Nah
1: itu dia, tim dengan 5 gelar juara dunia ya. Artinya
0: yeah
1: harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya enggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau yeah kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan 5 pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan
0: yeah
1: akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil
0: yeah
1: ya. Tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
0: Ya, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil lah, ya begitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa, Bung Jubri?
1: Ya, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan, kita lihat juga Roger Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga
0: ya
1: karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko, kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan sebagai starter. Nah, menarik kalau kita melihat bagaimana seorang Matis Cunha ini, karena dia sebenarnya bukan pemain nomor 9 Bung Zaini, artinya
0: yeah
1: dia adalah pemain yang mungkin akan bergerak lebih agak ke dalam, kemudian bisa memberikan ruang pada Rapinha dan juga Vinicius Junior yang akan jadi andalan di depan untuk menciptakan gol. Vinicius saya kira sudah punya modal yang baik, mereka dia tampil sangat bagus juga saat lawan Maroko, tapi bukan hanya seorang Vinicius yang diharapkan, satu tim
0: yeah
1: bisa bermain baik. Dan Casemiro ada catatan juga, kemarin kan mainnya juga buruk juga
0: yeah,
1: makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak difavoritkan untuk menjadi juara.
0: Iya. Yeah. Neymar kemana, Bung Jupri?
1: Iya. Neymar. Artinya ini dua pertandingan kedua ya, Bung Jaini ya.
0: Yeah.
1: Bisa bermain karena memang katanya kondisinya belum sepenuhnya siap lah. Artinya sudah pulih tapi untuk bermain di pertandingan saat ini belum lah. Kemungkinan mungkin pertandingan ketiga atau mungkin nanti di fase babak 32 besar jika Brazil lolos gitu. Jadi harapannya ya Brazil bisa meraih hasil positif pertandingan kali ini dan Dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga.
0: Ya.
1: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar ya tentu sudah
0: lagi turun begitu ya.
1: Turun jauh lah
0: ya,
1: dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
0: Iya. Baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri.
1: Ya.
0: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
2: Terima kasih Zaini. Dan saudara pendengar, langsung menuju ke Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania, Amerika Serikat, untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando, Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos, Guimaraes, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Klerk, Jean-Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Sementara di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Cunha langsung saja melakukan kick off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhaes, pendek saja kepada kapten Marquinhos, mencari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes. lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Ke depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, meliuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah. Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha. Kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada experience. Terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas, umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide, pindahkan bola kepada Duverne. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan, dihalau saja tadi bola oleh Magalhães dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil, pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola. Oh, terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya, Vinicius Junior, oleh Jean Jacques tadi, pemain dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Terjatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh. Wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Kita nantikan Arkus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil, oh, nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi. Dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu

0: Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magael, sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan, rapinya bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah, ada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi, ditocor tarik oleh nomor 21 Casamir, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur, hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Marquinhos kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Vinicius atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magael, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih Rapinha mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kotak penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Placide, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, yaitu lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizivor ini. Sodorkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi, kali ini masih ada Jan Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti, kali ini Pierrot, satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun sergapan yang dilakukan oleh Rapinha, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil. Dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan, cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti, kali ini dari tengah, berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah, tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil, hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Casmir, masih Casmir dari Haiti, didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi, Duvernier alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perfed, umpan lambung kali ini yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini. Serangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
1: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, Rapinha

0: Pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos. Pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Pindahkan lagi ke sebelah kiri. Ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Di sana ada Rafinha. Terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Namun saat ini Brazil kembali menguasai bola. Kirimkan umpan crossing. Di sana ada tendangan. Gol! Rafinha memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri. Nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offset. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan. Dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Tengah kepada Lucas Paqueta. Masih Paqueta pindahkan bola ke sebelah kanan. Ada Rafinha di sana. Masih Rafinha kuasai bola. Pindahkan kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Ke belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Melewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha ataupun Gabriel, Casemiro tadi yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola berhasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi Providence, dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, saudara pendengar, gol tadi dari Rafinha masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola. Kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arcus tadi. Terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi. Buang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya, ataupun Rafinha tadi. Kali ini Gabriel Magalhaes bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya, baik saudara pendengar, masih bersiap-siap Johnny Placide. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes, tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun Rafinha, dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi, tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti, hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Oh, Vinicius Junior tadi meliuk-liuk dia, langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung memasuki kotak penalti dari Haiti. Jadi duel bola udara, dihalau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Oh, nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
1: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi kepada Derfuna. Kali ini period, coba lagi period, umpan ke tengah lagi. Lah, satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duvernay. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti. Geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus, dorong lagi ke depan satu pemain nomor 21 tadi. Umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Den Jacques umpan lagi ke belakang, masih Duvernay terus mengacak-acak pertahanan ini.

Dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show penuh edukasi dan juga...

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.
3: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Pak. Sampai siang ya, Salim.
0: Enak juga ya?
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjaga

0: kupingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Baik, berikan masih bersama kami di RRI Bintuhan Lintas yang hari ini, dan kami tuntaskan untuk lagu Oldies di ruang dengar Anda. Waktu kita menunjukkan pukul 13 lebih 1 menit, kami ajak kita dengarkan bersama rangkuman warta berita daerah program RRI 1 Bengkulu.
1: Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan program sekolah rakyat di pekan Sabtu menjelang tahun ajaran baru. Bupati Bengkulu Selatan dorong ayah lebih terlibat dalam pendidikan melalui pengambilan rapor. Bersama saya, Miatu Rohma, inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan persiapan program sekolah rakyat di pekan Sabtu menjelang tahun ajaran baru. Pada tahap pertama ini, sekolah berasrama tersebut baru akan menerima 270 siswa yang dibagi rata untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Asih Nur Wahyuni, Ketua Korwil Program Keluarga Harapan PKH, mencatat telah menjangkau 521 calon siswa dari kategori desil 1 dan 2 di seluruh wilayah, kecuali Kabupaten Kaur. Namun kuota untuk tingkat SD saat ini belum terpenuhi karena banyak orang tua yang belum rela melepas anaknya tinggal di asrama. Untuk memenuhi kekurangan tersebut, tim PKH akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan guna menjaring data anak putus sekolah. Proses seleksi ketat berdasarkan berbagai kriteria kerentanan ini ditargetkan rampung akhir Juni, disusul dengan pemeriksaan kesehatan pada minggu pertama Juli. Sementara itu, pendengar, seluruh jajaran ASN di Bengkulu Utara diharapkan turut mendukung dan mensukseskan program berseri atau bersedekah 1000 sehari. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Antonia Sinaga.
2: Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Fitriansah kembali mengingatkan seluruh jajaran aparatur sipil negara atau ASN di Bengkulu Utara turut mendukung dan mensukseskan program berseri atau bersedekah 1000 sehari. Dikatakannya, program berseri bukan sekedar gerakan pengumpulan dana, melainkan sebuah instrumen penting untuk memupuk rasa kepedulian sosial dan gotong royong di kalangan ASN dan masyarakat. Untuk memudahkan donatur menyalurkan sedekahnya, juga disediakan barcode khusus yang juga sudah diedarkan ke masing-masing OPD dan jajaran, sehingga yang bersangkutan bisa mentransferkan uang ke rekening dalam periode waktu tertentu.
3: Berseri itu singkatan dari program bersedekah 1000 sehari. Jadi itu surat edaran sudah disampaikan. Nah, kemudian di masing-masing SKPD dan di semuanya tolong disebarkan. Itu barcode-nya kita sudah kirimkan. Ya, jadi barcode-nya. Jadi kalaupun misalnya tidak punya uang 1000, ada barcode-nya. Ya. Mau dirapel sebulan sekali juga boleh. Ya, mau langsung setahun juga boleh.
2: Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dikatakan Fitriansah, terus berkomitmen untuk mengoptimalkan program-program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program berseri tersebut. Nantinya, dana yang terkumpul melalui gerakan itu akan dikelola dengan konsisten dan transparan, sehingga menjadi kekuatan besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti penanganan stunting, bantuan kaum duafa, hingga modal usaha mikro. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
1: Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Indra Cahyadinata, mengingatkan para lulusan agar tidak memandang wisuda sebagai akhir dari perjalanan pendidikan. Menurutnya, momen tersebut justru menjadi titik awal untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan saat Universitas Bengkulu mengukuhkan 730 lulusan pada wisuda periode ke-114 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Bengkulu pada Kamis 18 Juni 2026. Para lulusan berasal dari jenjang diploma, sarjana profesi, magister hingga doktor. Indra menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi lulusan saat ini jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Karena itu, alumni dituntut memiliki kemampuan beradaptasi, berpikir kreatif, dan terus belajar agar mampu bersaing di tengah perubahan yang berlangsung cepat. Pemerintah Kabupaten Kaur turut diundang bersama UMKM pada Festival Tabut 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI, Bisara Sianipar.
4: Bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Zikran mengungkapkan bahwa Festival Tabot menjadi salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Bengkulu. Menurutnya festival budaya tahunan tersebut mampu mendorong pertumbuhan perekonomian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari tingkat regional maupun nasional. Zikran menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kaur setiap tahun selalu menerima undangan untuk berpartisipasi dalam Festival Tabot. Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah, khususnya makanan olahan berbahan dasar gurita yang diolah menjadi kerupuk, abon, dan keripik yang memiliki cita rasa khas.
5: Nah, kalau menurut Kaur, produk UMKM, pertama kalau di Kaur itu kami menonjolkan dari UMKM-nya dari gurita Kaur. Ya, gurita Kaur. Nah, kerupuk, ada abon ini, abon kita, keripik, gurita Kaur ada yang bermacam-macam, keripik dan segala macam. Ya, semua berbahan gurita. Ya.
4: Selain produk olahan makanan laut, Kabupaten Kaur juga membawa produk UMKM berupa kopi khas Kaur yang berasal dari hasil pertanian masyarakat setempat. Melalui Festival Tabot diharapkan semakin banyak masyarakat dan wisatawan mengenal dan membeli berbagai produk unggulan Kabupaten Kaur. Pada pelaksanaan Festival Tabot tahun ini, pemerintah Kabupaten Kaur menggandeng 4 pelaku UMKM untuk turut serta mempromosikan produk mereka kepada pengunjung. Bisar Sianipar melaporkan.
1: Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan dorong ayah lebih terlibat dalam pendidikan melalui pengambilan rapor. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
6: Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin mengajak para orang tua siswa, khususnya para ayah di Bengkulu Selatan untuk hadir dalam pengambilan rapor kenaikan kelas siswa-siswi. Ajakan tersebut telah dituangkan melalui Surat Edaran Bupati Bengkulu Selatan nomor 158 tahun 2026 tentang gerakan ayah mengambil rapor anak ke sekolah. Dalam surat edaran tersebut, Bupati tegaskan bahwa kehadiran ayah di sekolah saat pembagian rapot memiliki makna yang sangat penting. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab, tetapi juga menjadi simbol dukungan emosional bagi anak. Surat edaran tersebut melatar belakangi upaya pemerintah dalam mengimplementasikan strategi penguatan ketahanan keluarga. Selain itu, langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Ripai Tajudin juga menjelaskan bahwa keterlibatan ayah dalam pendidikan anak saat ini masih tergolong rendah dibandingkan para ibu. Oleh karena itu, gerakan ini diharapkan mampu mendorong perubahan pola pikir dalam keluarga. Ia mengungkapkan bahwa anak-anak perlu merasakan kehadiran dan perhatian seorang ayah dalam perjalanan pendidikan mereka. Kehadiran tersebut diyakin dapat memberikan motivasi tambahan bagi anak untuk lebih berprestasi.
7: Penerimaan rapor dihadiri oleh ayah. Inisiatif ini jadi pusat agar pengambilan rapor melibatkan ayah. Ayah kita sehingga anak merasakan peranan daripada ayah pula. Yang selama ini selalu ibu. Sehingga ada pendapat terkesan seakan-akan tanggung jawab pendidikan itu hanya tergantung sekolah dengan ibu.
6: Ditambahkan Ripai Tajudin, selama ini peran dalam pengambilan rapor dan urusan sekolah lebih banyak dilakukan oleh para ibu. Melalui gerakan ini, diharapkan ayah dapat mengambil bagian lebih aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap gerakan ini mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat. Dengan keterlibatan kedua orang tua, diharapkan tercipta generasi yang lebih berkualitas dan berdaya saing di masa mendatang. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Terima kasih Anda tetap setia bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming di rri.co.id dan channel YouTube RRI Net Bengkulu. Petani padi di Kabupaten Kaur mulai merasakan dampak dari musim panas yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Hal ini dikarenakan banyak petani yang tidak bisa memulai untuk menanam padi. Kepala Dinas Pertanian Kaur Dodi Hartono mengatakan, untuk mengantisipasi musim kemarau, pihaknya mengajak para petani untuk memanfaatkan sumber air yang tersedia secara efisien. Melalui pengelolaan irigasi yang baik, pembuatan embung, penampungan air hujan, serta penggunaan teknologi hemat air. Selain itu, petani disarankan memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering dan memiliki umur panen yang relatif singkat. sehingga dapat mengurangi risiko kerugian akibat kekurangan air. Tidak hanya itu, petani juga bisa memanfaatkan mesin pompa air yang merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian. Polres Bengkulu Selatan menggelar acara doa bersama lintas agama di Gedung Graha Wicaksana Lagawa dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan religius ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan tokoh lintas iman. Agenda tersebut menjadi simbol nyata dari komitmen pihak kepolisian untuk merangkul seluruh golongan tanpa membedakan keyakinan. Prosesi doa bersama tersebut dipimpin secara bergantian oleh 3 tokoh agama dari perwakilan umat Protestan, Katolik, dan Islam. Para pemuka agama memohon agar institusi Polri senantiasa diberi kebijaksanaan, integritas, serta perlindungan dalam menjalankan tugas. Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Awilzan menegaskan bahwa tema perayaan tahun ini harus diwujudkan secara nyata melalui tindakan melayani masyarakat secara humanis, dan dia juga mengingatkan anggotanya untuk menjadikan sinergi bersama para tokoh masyarakat. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak ragu memanfaatkan layanan panggilan darurat 110 yang siap siaga selama 24 jam. Tuan rumah Amerika Serikat pastikan 32 besar Piala Dunia 2026 usai tundukkan Australia 2-0 tanpa balas. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Yan Berlian.
8: Tim Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Australia pada laga leg kedua Grup D yang berlangsung di Stadion Seattle, Washington, Jumat 19 Juni 2026 waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Amerika Serikat tampil agresif sejak menit awal. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-11 saat bek Australia Cameron Burgess melakukan gol bunuh diri yang membuat Amerika Serikat unggul 1-0. Gol tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri tuan rumah. Amerika Serikat terus mendominasi penguasaan bola dan beberapa kali mengancam pertahanan Australia yang tampak kesulitan mengembangkan permainan. Menjelang berakhirnya babak pertama, Amerika Serikat berhasil menggandakan keunggulan. Alec Freeman mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-43 setelah memanfaatkan peluang dengan baik untuk mengubah skor menjadi 2-0. Memasuki babak kedua, Australia berusaha bangkit dan mencari gol untuk memperkecil ketertinggalan. Namun rapatnya lini pertahanan Amerika membuat Australia gagal membuahkan hasil. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Amerika Serikat tetap bertahan. Hasil ini membuat Amerika Serikat mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan memastikan diri lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026. Sebaliknya, Australia kini berada dalam tekanan dan harus meraih hasil positif pada pertandingan terakhir fase grup jika ingin menjaga asa melaju ke babak gugur. Dengan persaingan yang semakin ketat di Grup D, laga berikutnya akan menjadi penentu nasib Australia di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Hasil imbang 2-2 melawan Jepang pada laga perdana grup F Piala Dunia 2026 membuat Belanda berada dalam tekanan saat menghadapi Swedia di pertandingan kedua. Duel Belanda kontra Swedia akan berlangsung pada Minggu 21 Juni 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Belanda yang saat ini menempati posisi ketiga klasemen sementara wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos ke babak 32 besar. Sementara itu, Swedia yang memuncaki grup F juga mengincar 3 poin untuk mengamankan 1 tempat di fase gugur. Penggemar sepak bola asal Bengkulu, Abdul Kamal, menjagokan Belanda untuk meraih kemenangan pada pertandingan ini. Menurutnya, Belanda memiliki peluang lebih besar untuk menang. meskipun Swedia tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit dengan prediksi skor tipis 1-0 atau 2-1 untuk kemenangan Belanda. Pertandingan ini diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil maksimal untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Kemenangan akan menjadi modal penting bagi Belanda maupun Swedia dalam persaingan ketat di grup F. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net Bengkulu, berikut kita akan simak feature dari reporter RRI Yan Berlian terkait dengan demam Piala Dunia 2026, rezeki yang turut mengalir untuk UMKM jersey di Bengkulu. Berikut selengkapnya.
9: Gemuruh Piala Dunia 2026 tidak hanya terdengar dari stadion-stadion megah tempat para pemain berlaga. Jauh di kota Bengkulu, semangat yang sama juga terasa di tengah masyarakat. Di warung kopi, ruang keluarga, hingga sudut-sudut kota, warga berkumpul menyaksikan tim favorit mereka bertanding. Di balik euforia itu ada cerita lain yang tak kalah menarik, yakni cerita para pelaku UMKM yang ikut merasakan berkah dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Salah satunya datang dari Robert, pemilik toko RB Sport di kota Bengkulu. Sejak Piala Dunia bergulir, tokonya mulai lebih ramai dari biasanya. Satu persatu pelanggan datang mencari jersey tim kebanggaan mereka, mulai dari Argentina, Portugal, hingga Perancis. Bagi Robert, meningkatnya penjualan bukan sekedar soal bertambahnya omset. Ada rasa syukur tersendiri melihat usaha yang selama ini dirintis mendapat sambutan positif dari masyarakat.
10: Termasuk signifikan ya Bang ya, tapi memang seperti tahun-tahun sebelumnya untuk Piala Dunia, biasanya per delapan final yang benar-benar chaos banget. Tapi untuk tahun ini, belum mulai aja jersey kita udah stoknya udah habis kayak gitu, udah mau habis kayak gitu Bang.
9: Menurutnya, jersey Argentina menjadi yang paling banyak dicari. Nama besar Lionel Messi yang masih melekat di hati para penggemar membuat jersey berwarna biru langit dan putih itu terus menjadi incaran pembeli. Setiap hari ada saja pelanggan yang datang dengan cerita dan harapan mereka terhadap tim favorit. Ada yang membeli untuk dipakai saat nonton bersama, ada pula yang sengaja mengoleksi jersey sebagai bentuk kecintaan terhadap sepak bola. Suasana serupa juga dirasakan Wedi, penjual jersey lainnya di kota Bengkulu. Ia mengaku sejak fase grup dimulai, permintaan terus meningkat. Bahkan beberapa pelanggan rela datang lebih awal agar tidak kehabisan ukuran atau model yang mereka inginkan.
11: Ada peningkatan untuk mencari jersey Piala Dunia, tapi ada keterbatasan gini dengan stok. Nggak bisa diambil karena stok sering habis. Empat supplier kita ngambil kan. Nah sekarang harganya udah naik sekarang. Jadi kalau untuk peningkatan banyak yang cari kan. Seperti Portugal, Argentina, Spanyol, kayak gitu.
9: Di balik ramainya penjualan itu, tersimpan harapan para pelaku usaha kecil agar momentum seperti ini bisa terus hadir dan membantu menggerakkan roda ekonomi mereka. Meningkatnya penjualan jersey tidak hanya menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola. Lebih dari itu, ada kesadaran yang mulai tumbuh untuk mendukung usaha-usaha lokal. Salah seorang warga kota Bengkulu, Tio, mengatakan sengaja membeli jersey di toko lokal dibanding memesan dari luar daerah. Baginya, mendukung UMKM merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi sesama. Menurut Tio, setiap pembelian yang dilakukan masyarakat memiliki arti penting bagi para pelaku usaha, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Dukungan sekecil apapun dapat menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus bertahan dan berkembang. Piala Dunia memang hanya berlangsung beberapa pekan, namun bagi para pelaku UMKM, dampaknya bisa terasa jauh lebih lama. Ramainya pembeli membawa harapan baru, membantu meningkatkan pendapatan, sekaligus menjadi bukti bahwa usaha kecil bisa ikut menikmati manfaat dari sebuah perhelatan olahraga berskala dunia. Sementara itu, data Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu mencatat hingga tahun 2026 tercatat 42.944 pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha. Jumlah tersebut menunjukkan betapa besarnya peran sektor UMKM dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati, mengatakan pemerintah
8: harus berupaya memberikan pendampingan dan dukungan agar para pelaku usaha semakin berkembang dan mampu bersaing.
12: Yang sekarang data yang tersedia itu ada 42 ribu sekian tadi. Nah, itu merupakan binaan dari Dinas Koperasi UKM. Kita ini kan sektor malah bukan kecil, malah lagi yang menengah. Sektor mikro dan rata-rata memang lebih banyak ke kulineran.
8: Di tengah hiruk-pikuk pertandingan, gol-gol yang tercipta, dan sorak-sorai para pendukung, ada kisah sederhana yang mungkin luput dari perhatian. Kisah tentang para pedagang yang tersenyum karena dagangannya laris, tentang masyarakat yang memilih mendukung usaha tetangganya sendiri, dan tentang harapan-harapan kecil yang tumbuh dari sebuah ajang olahraga dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya soal siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di Bengkulu, Piala Dunia juga menjadi cerita tentang kebersamaan, semangat saling mendukung, dan rezeki yang ikut mengalir bagi para pelaku UMKM lokal.

Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Miatu Rohma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pergi kami tuntaskan lagu-lagu nostalgia menemani Anda. Dan senang sekali menemani Anda di Lintas Bintuhan sore ya, untuk edisi 20 Juni 2026 bersama Bobby yang bertugas menemani Anda. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung di gelaran Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan sore. Anda bisa bergabung nanti via line telepon untuk request lagu, berkirim salam, ataupun berbagi informasi ringan di Pro Dangdut siang hari ini.
1: Pro Dangdut.

Pernah mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk kesempatan siang hari ini, kami hadirkan satu lagu dari Selfie Yama dengan Kurindu Ayah. Dan selepas ini nanti bisa bergabung sama kami untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi ringan di Pro Dangdut.

0: kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Menemani Anda di siang hari ini bersama Bobby yang bertugas di Pro Dangdut 1 jam ke depan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menggunakan Anda di line telepon 0739-61655. Kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bang Bobby.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Bang Radul dari Longkangkul.
1: Bang Radul, gimana kabarnya? Udah lama nggak dengar suara Bang Radul ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kemana aja?
2: Ada, tapi sering ketindas ini, nggak bisa masuk.
1: Oh, nggak bisa masuk.
2: Iya. Kadang-kadang disuruh sama Bang Freddy, sama Bang Aris. Ya silakan hubungi 0739-61655. Dihubungi, itu malah istilahnya. Nomor yang enggak tuju sedang sibuk.
1: Oh, sibuk nah, gitu ya.
2: Iya.
1: Ya kirain kemana nih Bang Radul? Udah ya, pindah ya. Apa udah ini apa?
2: Tapi Bang enggak masuk HP suara Bobby.
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Kok enggak masuk HP, tapi bisa dengar dari radio ya?
2: Iya, dari radio aku.
1: Ini nah, udah masuk di radio soalnya.
2: Iya.
1: Oke, okay, Bang.
2: Halo?
1: Iya, halo.
2: Nah, masuk ini.
1: Udah ya?
2: Ya.
1: Oke, okay. Mau request lagu apa nih Bang Radul?
2: Coba lagu. Nah, enggak ingat judulnya lagi.
1: Apa liriknya apa biar saya cari?
2: Apa itu?
1: Kayak gimana liriknya? Itu apa?
2: Coba Hujan Duri, Hujan Duri.
1: Hujan Duri.
2: Dari Imam Is Arifin.
1: Hujan Duri. Kok Hujan ya. Duri ya?
2: Salam-salam ya. Buat Arimba.
1: Durian jatuh bukan?
2: Bukan, Hujan Duri.
1: Hujan Duri ya?
2: Iya, judulnya.
1: Waduh, sakit tuh kalau kena Hujan Duri.
2: Sumpah setiamu yang dulu.
1: Wih, keren suaranya.
2: Ini masih seringan di hati.
1: Wih, cengkoknya luar biasa. Tapi Hujan Durinya belum ada nih Bang, ganti dulu yang lain.
2: Oh, ganti yang lain nih. Coba Tobat Nasuha.
1: Tobat Nasuha.
2: Iya.
1: Semoga kita bisa Anda, ya.
2: Salam-salam buat Rembas, Kota 1116, ada Yeni, Pak Nasaruddin, ada Gang Yanto juga, ada Pak Ani di Marsaung, buat Blik Sukari, Mama Linda, Indong Sarahnya, ada JBL, ada Putra Kungkil, Putra Mandimbun,
1: okay.
2: Putra Asa, Pak Piranya, pokoknya pendengar RI Windohan aja.
1: Semua ya Bang Radul ya?
2: Ada ya.
1: Bang Radul lagi apa ini siang-siang gini?
2: Duduk-duduk.
1: Duduk-duduk, enggak kerja?
2: Iya, lagi istirahat.
1: Istirahat.
2: Iya.
1: Hari ini kerja enggak apa libur?
2: Libur lah.
1: Libur ya?
2: Libur terus akan.
1: Oh, libur terus.
2: Iya. Ada Bu?
1: Insya Allah ada nanti.
2: Ya, kalau nggak ada, apa itu?
1: Ada Tobat Bercinta juga nih dari LP Space.
2: Nggak ada Tobat Nasuha, coba Kebaya Merah dari Evan.
1: Kebaya Merah. Si
2: Kebaya Merah. Yang itu ya.
1: Keren suaranya. Kebaya Merah, nanti saya cari dulu ya Bang ya.
2: Ya, itu aja Bang Bu.
1: Siap.
2: Terima kasih atas waktunya, ditunggu lagunya ya.
1: Siap.
2: Sehat selalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Radul di Oku Selatan ya, di Oku Selatan lagi, di Longkangkule. Oke, kita coba sapa yang di via WhatsApp nih. Kita coba sapa dulu ya yang di WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Enggak, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana nih?
3: Dengan Pak Nasruddin.
1: Pak Nasruddin, di mana Pak Nasruddin?
3: Sekarang lagi di Pasar Jumat.
1: Oh, di Pasar Jumat. Oke deh, via WhatsApp ya gabungnya. Gimana kabarnya?
3: Kabar sehat.
1: Sehat ya. Luar dan dalam kata Pak Pera. udah selesai musim kopinya?
3: Udah selesai.
1: Oh, udah selesai. Ya, mudah-mudahan banyak hasilnya ya.
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Ya. Request lagunya apa nih?
3: Lagunya Yang Pernah Ku Sayang.
1: Yang Pernah Ku Sayang.
3: Imam Ed Din.
1: Oke, okay. Salam-salamnya untuk siapa nih, Bang?
3: Ya, salamnya buat Bang Radun, buat PK, buat BL, buat Putra Asap.
1: Oke.
3: Okay. Mardi, Bang Peri di Simpang Gandis. Ada Pak Pera juga. Buat sebelah-sebelah. Buat semuanya aja.
1: Semuanya aja. Oke deh. Istirahat atau lagi istirahat kerja atau memang libur nih?
3: Memang lagi istirahat.
1: Istirahat siang. Ya. Siang ya. Oke, nanti semangat lagi ya aktivitasnya sore hari di akhir pekan ini.
3: Iya.
1: Siap. Terima kasih Pak Nasruddin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nasruddin di Pasar Jumat. Kita sapa lagi di line telepon 0739 61655. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
0: Kok gak ada suara ini?
4: Halo.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa dari mana?
4: JBL, Tanjung Sakti.
1: JBL, gimana kabarnya nih?
4: Ya, sinyalnya agak kurang lemah ini, Bang.
1: Oh, agak kurang ini ya, agak kurang mantap ya, kurang kuat.
4: Request lagu dulu.
1: Boleh, boleh.
4: Aduhai dari Retina.
1: Aduhai, aduhai, ya. Hai, hai. Oke, mau salam-salam untuk siapa?
4: Bagaimana cuaca di Bintuhan?
1: Ini kalau istilah Padang Guci atau Besema Semende itu panas bedengkang ini, Bang.
4: Ya, kalau di Tanjung Sakti hampir hujan.
1: Oh, hampir hujan ya? Alhamdulillah ya.
4: Ya.
1: Ya. Pas itu kemarin untuk nyiramin bunga kopi ya, Bang ya?
4: Ya, ya. Kemarin sore hujan.
1: Tadi apa lagunya?
4: Apa?
1: Lagunya tadi apa?
4: Apa, Bang?
1: Lagunya tadi apa?
4: Aduhai dari.
1: Oh iya, aduhai.
4: Ya.
1: Oke deh.
4: Ini lagi di dusun, Bang Bubi. Baru pulang dusun sore kemarin.
1: Oh, pulang dusun.
4: Yo, hari ini hari ikan, beli sayuran.
1: Oh gitu, besok balik lagi.
4: Yo, besok balik lagi, Bu.
1: Siap, semoga banyak ya bekal yang dibawa ke kebun lagi.
4: Iya, ya.
1: Berkah selalu pokoknya, banyak rezeki.
4: Alhamdulillah.
1: Amin.
4: Kirim-kirim salam ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
4: Terutama untuk Lestari dan Ibu Linda, Bang Radul, Pak Nasruddin, Pak Mawardi, Yini Mengkakau, Ndung Tara, dan semua pendengar dari Bintuhan. Spesial salam rindu buat Bang Rizy dan salam kenal.
1: Oke, terima kasih banyak. Iya.
4: Terima banyak ya.
1: Oke.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar nanti bisa gabung lagi ya via WhatsApp ataupun di line telepon 0739 61655 selepas kita dengarkan 3 buah lagu berikut ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali menempatnya ada di Pro Dangdut untuk siang hari ini ya, edisi 20 Juni 2026. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 14.32 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang jelang sore untuk pengunjung tempat wisata WBK Wana Batu Karang di Pengumbayan yang saat ini katanya tengah mendengarkan siaran kita. Semoga suasana nyaman di tempat wisata bisa membuat relax ya, sehingga bisa semangat lagi untuk menjalankan aktivitas di saat memasuki waktu kerja kembali. Nah, kalau weekend biasanya menikmati suasana santai bersama keluarga, bersama daytolan, sahabat, ke tempat-tempat yang menyenangkan, termasuk tempat wisata ya. Salah satu tempat wisata yang keren itu Pantai Pengubayan. Di sana juga ada WBK Wahana Batu Karang yang saat ini tengah sibuk melayani pengunjung. Kami mengundang Anda kembali untuk gabung di 0739 616 55 untuk berkirim salam, request lagu ataupun berbagi informasi. Boleh juga di WhatsApp di 0811 7901 655 ya, kirim pesan untuk request lagu ataupun berkirim salam. Kita coba sapa kembali di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa dan di mana ini?
2: Bang Ferry.
1: Bang Ferry, di mana Bang?
2: Di Simpang Kandis.
1: Oh, di Simpang Kandis, perbatasan Lampung Bengkulu ya Bang ya?
2: Betul.
1: Betul sekali, udah masuk wilayah Lampung tapi itu.
2: Perbatasan.
1: Iya, perbatasan. Oke deh, mau request lagu apa nih Bang Ferry?
2: Buta Karena Cinta.
1: Buta Karena Cinta. Oke, kita siapkan lagunya. Mau kirim salam untuk siapa nih?
2: Ya, salam-salam untuk semua pen-pen Radio Kaur. Tanpa kecuali.
1: Siap.
2: Ini aku sengaja aku kirimkan untuk Bang Bobinya aja.
1: Oke, terima kasih. Ini jadi, lagi aktivitas apa memang lagi libur nih, santai?
2: Lagi santai nganyanya.
1: Lagi santai nganyanya. Sambil kopi, ngopi gitu ya, sambil makan cemilan, dengerin lagu, asik banget tuh.
2: Iya, betul. Apalagi tadi habis dengar siaran langsung gitu. Oh, sepak bola.
1: Oh iya tadi ya.
2: Seru. Oh, betul.
1: Iya, alhamdulillah ini RRI menyiarkan secara langsung melalui Pro 3 dan kita ikut merelay gitu ya.
2: Iya, jangan lupa besok-besoknya.
1: Pokoknya nanti untuk jadwalnya akan diupdate lagi informasinya kapan iya. RRI akan menyiarkan lagi gitu ya.
2: Saya tunggu.
1: Yang pastinya sampai. Iya, terima kasih banyak. Yang pastinya sampai final nanti akan ada pertandingan-pertandingan seru yang akan hadir bersama RRI.
2: Sekali.
1: Itu aja mau bilang. Iya, terima kasih.
2: Untuk menghemat waktu.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Ferry di perbatasan Lampung Bengkulu ya, di daerah Rata Agung tadi, Simpang Kandis. Di belakangnya boleh gabung lagi di 0739 616 55 untuk request lagu berikutnya. Dan bisa juga via WhatsApp di 0811 7901 655. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Pak Etek di Pinoraya.
1: Pak Etek di Pinoraya. Gimana kabarnya, Tek?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Gimana, Bang? Sehat, alhamdulillah sehat, berkat doa kita bersama.
2: Cuacanya gimana, Bang?
1: Cuacanya panas ini.
2: Sama.
1: Di sana panas ya?
2: Iya.
1: Kemarin sempat hujan sehari semalam, Bang. Iya. Terus panas lagi.
2: Minta lagunya, Bang.
1: Lagunya apa?
2: Azza dari Romek Romak.
1: Azza dari Roma Irama. Kalau yang tadi siapa? Bang Ferry tadi request apa ya? Kok lupa ya?
2: Enggak tahu.
1: Enggak tahu ya.
2: Ada Bang Azza?
1: Azza ada, siap.
2: untuk seluruh PAN RRI Pintu Hanum.
1: Siap, terima kasih.
2: Oke,
1: okay. Ya. Pino Raya itu di Pino ya, Kabupaten Bengkulu ya, atau Bengkulu Selatan ya?
2: Iya. Mm-hmm. Kecamatan Pino Raya.
1: Ya. Iya, sebelum Seluma itu ya.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih Bang.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, dia juga lupa ditanyain. Mohon maaf tuh, aku belum sempat catat tadi, belum sempat parkirkan lagunya juga di playlist. Lagunya permintaan Bang Ferry tadi. Saking asiknya ngobrol bola gitu kan, tentang bola. Di belakangnya silakan satu penelpon lagi. Halo, selamat siang, Prodang Dut.
0: Prodang Dut naik lagi.
1: Iya, dengan siapa nih?
0: Karena cinta.
1: Oh iya, buta karena cinta.
0: Ya lanjut.
1: Iya, saking asiknya kita tadi. Makasih Bang Ferry ya. Ngebahas masalah jadwal bola tadi jadi lupa. Makasih Bang Ferry udah diingetin. Dan di belakangnya Bang Ferry silakan ditunggu lagi untuk satu penelpon lagi. Selepas ini kita dengarkan lagunya dan di season terakhir nanti masih ada kesempatan untuk gabung satu season lagi ya, untuk bergabung, untuk request lagu dan berkirim salam. Kita dengarkan dulu Azza, ini dirangkai dengan Buta Karena Cinta, dan tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan sore.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: di Prodangdut Dangdut adalah kita menyisakan waktu 12 menit ya di Prodangdut untuk edisi kali ini, dan masih mengundang Anda untuk gabung di line telepon 0739 61655. Request lagu, berkirim salam, ataupun kalau ada yang ingin berbagi informasi ringan juga boleh. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk jadwal pertandingan Piala Dunia untuk besok ya. Mulai pertandingan yang pertama itu dini hari pukul 00 nanti malam ya, selepas siaran kita nanti akan langsung bergabung ke Pro 3, di mana pada pukul 00 nanti malam akan bertanding Belanda melawan Swedia. Dan pertandingan berikutnya besok pada pukul 11 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan antara Tunisia dan Jepang. Jangan lewatkan rangkaian Piala Dunia yang disiarkan oleh RRI Pro 3, dan kita nanti akan ikut menyiarkan ya, merelay siaran dari Pro 3 rangkaian pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan tetap setia bersama kami pendengar, masih menemani Anda di Pro Dangdut. Kalau masih ada yang gabung, silakan gabung di 0739 61655, menemani Anda di sore ini ya, edisi akhir pekan. Barangkali udah mulai libur, untuk anak sekolah udah mulai pembagian rapot ya, bakal menghadapi libur yang cukup panjang mulai besok, itu minggu akhir pekan kalau nggak salah, hampir lebih kurang sebulan ya untuk libur untuk anak-anak sekolah. Kita terima lagi di ujung telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore.
0: Iya, dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Pak Dandi.
0: Pak Dandi di mana? Di mana, Bang?
1: Dengan Pak Dandi di Sepit Sambat.
0: Oh, Pak Dandi di Sepit Sambat. Gimana kabarnya Pak Dandi?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Pak. Sehat ya. Mau request lagu apa nih?
1: Datang untuk pergi, itu suka
0: sih. Datang untuk pergi. Oh iya, ada undangan enggak besok di sini kita ngumpul di Pondok Pusaka?
1: Aduh, maaf Bang, bukannya enggak mau, lagi nungguin hasil
0: praktis. Oh gitu, kan tetangganya.
1: Iya, tetangga sih. Jangan kan tetangga, orang gedungnya aja aku yang ngikut dari nol sampai ke ini.
0: Iya, makanya. Masa enggak datang ya, besok Pak Dandi?
1: Pokoknya kirim doa aja lah, semoga tambah lancar, tambah sukses, tambah panjang umur para pegawainya.
0: Enggak, ini hajatan besok yang di sini Pondok Pusaka tetanggamu.
1: Oh, enggak ada undangan aku.
0: Oh, enggak ada ya. Oh, kita ngumpul di sini. Oke, Pak Dandi mau request lagu apa tadi?
1: Datang untuk pergi.
0: Oh iya, datang untuk pergi. Sepit Sambat soalnya kan di daerah situ juga yang hajatannya.
1: Iya. Nah, kantornya Pak Bobi dulu.
0: Betul. Pak Dandi, mau salam-salam untuk siapa nih?
1: Ya, salam-salam aja sama teman-teman yang ada di perkebunan, mm-hmm, yang udah masuk, kan belum kenal. Selamat sore, selamat beristirahat.
0: Oke. Okay. Oh, ini lagi ini ya, lagi musim ya, masih musim ya? Masih panen. Masih banyak enggak hasilnya?
1: Ah, namanya sisa-sisa cinta itu ya.
0: Oh, lagi ini sambil metik, sambil servis gitu ya?
1: Servis sambil mupuk.
0: Mupuk juga. Oke, udah mulai berbunga kayaknya?
1: Udah dua kali ini berturut-turut.
0: Oke deh. Mudah-mudahan tahun depan ini hasilnya banyak, harganya juga tetap naik ya.
1: Amin, moga-moga aja.
0: Biar seimbang dengan hasil, apa namanya, harga bahan pokok. Harga minyak juga.
1: Alhamdulillah. Itu aja Pak Bobi ya.
0: Oke, terima kasih Bang Dandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada gabung, satu lagi di penghujung nih, ada sisa lebih kurang 9 menit di 0739 61655. Kalau belum ada, langsung kita putarkan Datang Untuk Pergi.

0: Pro Dangdut.
1: Berakhir dengan berakhirnya lagu Buta Karena Cinta dari Mansur ya, covernya Tia, tuntas untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Sabtu akhir pekan 20 Juni 2026. Dan insya Allah kita bertemu lagi besok ya di Pro Dangdut pada jam dan gelombang yang sama.

0: Ayah, besok kita liburan kemana ya?
1: Besok, liburannya bantuin ayah nanam pohon di pekarangan kita dulu ya.
0: Ya, kok gitu? Nggak seru ah.
2: Seru loh, Dek, nanam pohon itu. Selain bisa bikin lingkungan kita lebih asri, dan tentunya menyehatkan udara di sekitar kita.
0: Kalau gitu, Adek juga mau ikut nanam pohon.
1: Makanya, Dek, pohon itu banyak manfaatnya. Coba kamu bayangin, kalau di sekitar kita nggak ada pohon, kan tanahnya bakal gersang. Malah, udaranya semakin panas. Nggak nutup kemungkinan, suatu hari nanti kita bisa terkena bencana kekeringan.
0: Kok bencana kekeringan?
2: Iya, kalau pohon-pohonnya sudah tidak ada, maka suhu udara di bumi ini akan naik. Nah, akibatnya bisa pemanasan global, sayang.
0: Ya udah deh, kalau gitu besok Adek bantu ayah sama bunda nanam pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, pohon durian, semuanya.
1: Nah, ini baru anak ayah.
3: Pohon sangat bermanfaat bagi lingkungan kita. Selain mampu menjadikan udara lebih segar, pohon dapat juga menyerap karbon dioksida dan mampu mengurangi pemanasan global.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bengkulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Ya, menemani Anda di suasana sore di akhir pekan ya. Sudah memasuki hari Sabtu akhir pekan, barangkali banyak kegiatan santai yang Anda kerjakan, apalagi menjelang libur panjang juga nih untuk anak-anak sekolah dan untuk yang kerja di kantor juga. Sabtu minggu ini libur akhir pekan. Kalau mengisi waktu libur akhir pekan di Bengkulu, bisa mengunjungi tempat-tempat wisata keren ya. Kalau di Kota Madya Bengkulu tuh ada Pantai Panjang. Pantai Panjang Bengkulu ini terus menjadi destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu luang, terutama menikmati suasana santai di sore hari. Nah, selain menawarkan hamparan pasir yang luas dan garis pantai yang panjang, kawasan ini juga menyuguhkan pemandangan matahari terbenam yang memikat. Menjelang senja, sejumlah pengunjung terlihat memadati bibir pantai untuk menikmati suasana yang tenang. Langit yang perlahan berubah warna dari biru menjadi jingga dan menciptakan panorama alam yang menarik perhatian para wisatawan maupun warga lokal. Beragam aktivitas dilakukan pengunjung saat berada di Pantai Panjang. Ada yang bermain pasir bersama keluarga, berjalan santai menyusuri tepi pantai, hingga berolahraga jogging memanfaatkan udara sore yang sejuk. Namun menikmati momen matahari terbenam atau sunset menjadi salah satu aktivitas yang paling diminati. Banyak pengunjung memilih duduk santai di tepi pantai sambil menyaksikan matahari perlahan tenggelam di cakrawala Samudra Hindia. Nah, salah seorang pengunjung Pantai Panjang, Rina, mengatakan suasana sore di kawasan tersebut memberikan ketenangan tersendiri setelah menjalani aktivitas sehari-hari, dan menurutnya keindahan sunset menjadi daya tarik yang selalu membuatnya kembali berkunjung. Dan ia juga mengatakan menikmati sunset tidak memerlukan biaya sehingga menjadi alternatif rekreasi yang ramah bagi semua kalangan. Momen tersebut juga sering dimanfaatkan pengunjung untuk mengabadikan foto bersama keluarga maupun teman. Dan pendengar, saat ini pukul 15:25 waktu Indonesia Barat, waktu asar untuk wilayah Kabupaten sekitarnya, akan tiba nanti pada pukul 15:34 waktu Indonesia Barat. Jelang azan asar untuk wilayah Kabupaten sekitarnya, kami hadirkan lagu nuansa islami. Dan tetap bersama kami di Lintas Bintuhan Sore.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di surga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
4: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini.
4: Ih.
3: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
4: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami update informasi Anda di kesempatan sore ini, pendengar. Kebiasaan langsung memegang handphone saat bangun tidur ternyata bisa berdampak pada kesehatan tubuh. Nah, menurut dokter, saat pagi hari tubuh memproduksi hormon kortisol yang berfungsi meningkatkan fokus. Tapi membuka notifikasi secara langsung juga bisa memicu lonjakan hormon secara tiba-tiba. Dan jika terjadi terus-menerus, kondisi ini bisa menyebabkan stres yang meningkatkan tekanan darah hingga menurunkan kualitas istirahat. Karena itu, disarankan memberi jeda waktu sebelum menggunakan handphone agar tubuh dapat bangun secara alami dan lebih siap menjalani aktivitas. Minimal bangun tidur 1 jam baru kita pegang handphone, gitu deh ceritanya. Oke pendengar, masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan, semoga berkenan, dan informasi tadi juga bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Al-Kisah. Suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: pernah gak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
4: SPPD untuk apa?
3: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
4: Ah, saya takut ah.
3: Bah, ini bos yang suruh.
4: Oh, oke, sudah. Ku tunggu ya.
5: A few moments later.
3: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
4: Heh? Kok mau kemana jadi?
3: Ke Jakarta, cepat sudah.
4: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
6: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
7: Yo, sim.
8: Oh, no.
6: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
7: Oke, sim. Makasih.
3: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
4: Astaga, itu namanya markup. Termasuk tindak korupsi. Kamu nih sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
6: Shh, diam, ini kau punya.
9: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Pendengar, kali ini ada Arsy Widianto featuring Brisia Jody dengan Rindu Dalam Hati. Dan selamat sore untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan. Tetap hati-hati, tetap waspada, apalagi bagi Anda yang berada di kawasan Tabot ya.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki usia 25 hingga 35 tahun, tubuh mulai mengalami berbagai perubahan sehingga penting menjaga kesehatan termasuk melalui asupan vitamin. Beberapa vitamin yang disarankan antara lain vitamin D untuk menjaga imunitas dan kesehatan tulang, magnesium untuk membantu relaksasi serta kualitas tidur, dan omega 3 untuk kesehatan jantung. Konsumsi vitamin ini juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan diimbangi pola hidup sehat. Dengan perhatian yang tepat, tubuh akan lebih siap menjalani aktivitas sehari-hari. Informasi tadi bisa Anda simak di rri.co.id.

Terakhir kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia dan menemani Anda hingga penghujung kita di Lintas Bintuan Sore. Hingga pukul 18 nanti kami ajak Anda menyimak lagu-lagu nuansa islami. Maksud kami menyimak lagu-lagu daerah ya. Hingga 1 jam ke depan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand, kemudian dimainkan di Kelantan, dan gak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan zikir barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang

0: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya. Itu awak-awaknya.
1: Zikir Barat adalah perpaduan

0: gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya tiga bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah mong juga boleh. Jadi empat itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi lima.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Nah, misalnya ini yang punya hajat siapa? Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai

0: akan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi menaiki syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesannya apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk daerah kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Ya. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Nah, kan seperti itu.
2: Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional. Terus dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau antusias masyarakat Batam atau di Belakang Padang ini untuk zikir barat,
5: kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik. Karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti Jai mula ni tak serupa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer melintas batas negara. Kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di

Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picer Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Alkisah masyarakat Marin adalah salah satu suku tradisional di kawasan Kabupaten Merauke yang sejak purbakala berimigrasi dari wilayah timur Teluk Papua PNJ Merauke adalah pengembara yang akhirnya mendapatkan daerah hunian baru, yaitu sekitar Sungai Torasi sampai Digul, yang akhirnya disebut Bumi Animha.
1: Masyarakat Marin dahulu kala bergantung kepada alam sepenuhnya, seperti meramu sagu, berladang, berburu, dan menangkap ikan. Mereka sangat terkenal sebagai petani yang ulet. Saudara, penduduk asli Merauke ini menganut sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan laki-laki yang terdiri dari kelompok Muti yaitu Gebse dan Sami atau Mahuse yang diibaratkan dua perahu yang memuat beberapa klan atau fam di dalam keluarga. Dalam hidup sehari-hari masyarakat suku Marin di Merauke sampai sekarang masih mengenal sistem lima perkawinan, yaitu perkawinan nehik atau meminang gadis, perkawinan kumus atau perkawinan tukar-menukar adik perempuan, yaitu perkawinan karena kecelakaan atau hamil, dan perkawinan gaunaup, yaitu perkawinan seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya. Suku Marin, penduduk asli Merauke, percaya bahwa asal mula mereka berasal dari daerah Kondo yang letaknya sekitar 120 km dari kota Merauke, berada di daerah perbatasan RI PNJ. Mereka berasal dari dalam tanah dan dari dalam air yang berwujud ikan dan katak. Menurut mereka, binatang-binatang inilah yang menjadi manusia dan ditempatkan di beberapa daerah tempat yang baru, yaitu kota Merauke dan sekitarnya, dan mereka membentuk suku Marin Anim dan dipimpin oleh Dam Anim atau Pakas Anim. Mereka percaya bahwa bumi diciptakan oleh Dema atau Sang Pencipta dengan aturan-aturan yang dikenal sekarang secara luas di kehidupan manusia melalui manusia pertama, yaitu di mana Widema mengutus dua tokoh yaitu Geb dan Sami atau Mahu. Keduanya adalah hasil perkawinan dua Dema atau Dindin atau Dewa Langit sebagai laki-laki yang berarti siang, Matahari dan Nubak atau Dewa Bumi sebagai perempuan yang berarti gelap atau malam. Kedua tokoh ini bertempat di daerah Kondo, dan Kondo inilah yang kemudian mereka anggap sebagai pusat kepercayaan Marin Anim.

Demikianlah kisah singkat tentang keberadaan masyarakat marin di bumi anima dengan perilaku kehidupannya. Semoga bermanfaat dan dapat membuka wawasan pendengar tentang masyarakat marin.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

dengan Piala Dunia berikutnya antara Tunisia versus Jepang. Ya, jangan lewatkan, nanti malam pukul 00 waktu Indonesia Barat akan ada siaran langsung Piala Dunia antara Belanda versus Swedia. Tetap setia bersama kami pendengar, dan saya undur diri untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda jelang azan maghrib. Hari ini jadwalnya pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat.

Pencerah Jiwa. Jangan putus asa. Pendengar, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa

pencerah jiwa. Kebaikan dan keburukan. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa ada satu ayat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ayat yang mencakup seluruh kebaikan dan keburukan. Ayat ini sering kita dengar dalam khutbah Jumat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dapat kita baca dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini, Allah memberi 3 perintah kebaikan dan 3 larangan keburukan. 3 perintah kebaikan itu adalah berbuat adil. Berbuat adil adalah memperlakukan manusia sebagaimana mestinya dan memberikan hak-hak mereka dengan tepat. Sebagian yang lain mengartikan keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedua, berbuat ihsan. Al-ihsan adalah perbuatan yang mencakup seluruh kebaikan. Singkatnya, orang yang berbuat baik adalah seorang yang menyumbangkan tenaga

olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tak ayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungin, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pamubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian pasirnya apa ya, butir-butiran kayak itu, kayak coklat-coklat, kayak tempat-tempat di daerah wilayah Indonesia bagian tengah. Lautnya biru, airnya jernih. Terus untuk tempat tongkrongannya atau kayak pondok-pondok kayak gitu ya, pondok-pondok kayak gitu di beberapa tempat saya bilang sudah cukup bagus. Namun biasanya saya kesini itu pada acara atau momen kayak semacam libur gitu, atau

0: lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
1: Tak hanya di satu pantai, akan tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis.

0: pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
1: Pada lokasi pantai, juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja, yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VIB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Polisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VIB, kemudian CV VAB, dan

0: 3, yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
1: Sementara itu, Silmi Karin yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
2: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
3: Orang yang sekarang kita perbakan itu benar nggak sih Pak?
2: Sampai sana apa Pak?
1: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Saatar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronald Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akan juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
6: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 kemudian dilakukan proses diri.
5: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
5: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
4: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

0: Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
1: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat bukan saja bagi bangsa tetapi juga bagi kemanusiaan.
0: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
1: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
0: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang...
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tanpa bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini yang berbau dengan kuliner gitu.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun Kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEM, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
6: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga

0: menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap serangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
3: Keluarga udah sekitar 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pop 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
4: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
3: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
4: Ya pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elite pro academy yang semakin baik.

0: kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Jokowi sempat ngomong menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau visinya apa seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditarapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pak Nova dan tim, tidak hanya Pak Nova ya, pada tim tengah di BSSI.
1: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
2: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, mulai kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak Sila minimal kita start dari 5 gitu ya, ya itu yang memang kita harapkan.
1: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan. RRI Bin Tuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 MHz RRI Bin Tuhan di udara membangun peradaban.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bin Tuhan Malam edisi Sabtu 20 Juni 2026 yang saat ini pendengar di beberapa wilayah Kabupaten Kaur diguyur hujan. Ya, kalau untuk puncak Pondok Pusaka masih tenang-tenang aja, cuma ada sedikit terdengar suara-suara petir gitu teman-teman ya. Dan saya informasikan juga untuk Anda semua, jangan sampai terlewatkan, nanti malam akan ada pertandingan Piala Dunia pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, atau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akan ada pertandingan antara Belanda yang akan menghadapi Swedia dari grup F, pendengar. Dan nantinya

akan dilanjutkan dengan pertandingan berikutnya ya. Tapi sudah jam 1 ataupun jam 11 siang besok ya, pukul 11 akan ada pertandingan Tunisia yang akan menghadapi Jepang juga dari grup F, teman-teman ya. Anda bisa mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia bersama dengan RRI Bintuhan yang pastinya sayang sekali untuk Anda lewatkan.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Lagu dari Ivan Seventeen berdengar dengan Jangan Paksa Rindu. Saat ini pukul 19:45 waktu Indonesia Barat. Ini dalam banget lagunya ya. Apalagi untuk teman-teman yang saat ini sedang patah hati, sedang kecewa. Jangan paksakan rindu ya. Karena rindunya mungkin sudah menjadi milik orang lain. Masih dengan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer lainnya untuk Anda pendengar. Kalau ini... kalau tadi versi ataupun lagu dari Ivan Seventeen ya, yang kita ketahui beberapa personil Seventeen itu pendengar menjadi korban gitu ya pada bencana tsunami beberapa tahun yang lalu di Pandeglang kalau saya nggak salah ya. Kalau saya salah koreksi saya teman-teman ya. Nah, kalau untuk lagu kita berikutnya ini lagu dari Seventeen yang full squad mereka ya. Dengan lagu ini juga lagu yang sangat-sangat saya yakin ini sangat-sangat familiar di hati teman-teman semua, di pikiran teman-teman semua, lagu yang berjudul Sumpahku Mencintaimu dari Seventeen.

lagu dari Fiera Bodyguard dengan Kesepian. Gimana? Udah belum dengan nostalgia bersama dengan lagu-lagu yang baru saja kita putarin? Belum ya? Iya, lagu dari Fiera, teman-teman ya. Jangan pergi-pergi lagi, aku tak mau sendiri katanya. Temani aku tuk sebentar saja agar aku tak kesepian. Asik. Apalagi ini malam minggu, teman-teman ya, yang lagi memadu kasih. Waduh. Apalagi lagi ada acara tabut gitu ya di Kota Bengkulu. Nah, ini kayaknya menjadi momen tersendiri gitu ya. Bisa nih tabutan di Bengkulu itu untuk menjadi momentum teman-teman melamar kekasihnya di tengah-tengah keramaian gitu ya. Temani aku agar aku tidak kesepian katanya. Jangan tinggalkan aku sendiri. Asik. Kita tinggalkan mendengar lagu dari Fiera dengan Kesepiannya. Belum cukup dengan nostalgia lagu-lagu zaman SMA-nya? Iya. Yeah. Ada lagu berikutnya untuk Anda pendengar. Lagu apa? Kira-kira kalau saya kasih intronya, teman-teman udah bisa menebak belum lagu apa ini?

0: Kabupaten Kaur tidak hanya terkenal dengan beragam destinasi wisatanya, akan tetapi juga dengan kulinernya. Salah satu makanan khas di Kabupaten Kaur yang begitu spesial dan selalu dicari saat berkunjung ke Kabupaten Kaur, salah satunya yaitu sate gurita. Di mana bagi para wisatawan ataupun pengendara yang melintas di Kabupaten Kaur akan terasa tidak pas jika belum mencicipi sate gurita tersebut. Pada dasarnya, sate gurita ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sate lainnya. Namun, yang menjadikan sate gurita ini berbeda dengan sate lainnya adalah tekstur kekenyalan dan sedikit alot dari gurita, sehingga menimbulkan sensasi tersendiri dan membuat ketagihan bagi yang memakannya. Sementara untuk mencicipi sate gurita ini, cukup dengan membayar Rp20.000 saja. Dan bagi pecinta wisata kuliner, bisa menikmati satu porsi sate gurita dengan saus kecap atau kacang sembari menikmati pemandangan di pinggir pantai di Kabupaten Kaur. Raymond, warga Kota Bengkulu yang sedang berwisata ke Pantai Laguna, mengaku selalu singgah di Pondok Sate Gurita saat berkunjung ke Kabupaten Kaur. Menurut Raymond, rasanya enak dan unik dengan tekstur yang kenyal tapi segar dan sedikit alot, membuatnya ketagihan untuk menikmati sate gurita. Bahkan terkadang ia menyempatkan diri ke Kabupaten Kaur hanya untuk mencicipi sate gurita.
1: Kalau menikmati sih lumayan sekali, apalagi kalau lagi berkunjung di Kabupaten Kaur kan. Kalau untuk rasanya sendiri sih nggak beda jauh sama sate-sate biasa. Cuman kalau untuk teksturnya itu memang agak kenyal gitu kan, sedikit alot juga. Tapi itu sensasi kadang-kadang yang bikin kadang-kadang dikunyah enak gitu kan. Nah, buat tagihan kadang-kadang nggak. Apalagi kalau di sini kan, sambil melihat ini pemandangan pinggir pantai kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang malah sengaja untuk nyempatkan diri ke Kaur untuk cuma nikmati sate gurita.
0: Salah seorang penjual sate gurita, Andi, menuturkan bahwa untuk bahan sate gurita ia langsung membeli dari nelayan setempat, sehingga ia memastikan sate gurita yang ia jual dagingnya selalu segar dikarenakan langsung diberi dari nelayan yang baru saja memancing gurita. Menurut Andi, untuk pelanggan utama sate gurita miliknya yaitu para wisatawan dan pengguna jalan lintas barat Bengkulu Lampung.
2: Kalau untuk peminat sate gurita yang kami produksi di Kabupaten Kaur ini itu lebih cenderung ke para wisatawan, karena saya sudah berjualan di sini lebih kurang sekitar 2 tahun gitu, dan untuk peminatnya cukup banyak. Yang jelas peminatnya itu kebanyakan dari luar daerah Kabupaten Kaur. Untuk pendapatan kita biasanya lebih meningkat itu di pada saat momen-momen tahun baru, Lebaran, Idul Fitri, sama momen libur anak sekolah. Tapi kalau di waktu weekend, di hari Sabtu Minggu, itu pendapatannya ya paling naik-naik sekitar 20%. Tapi di pada saat momen-momen libur besar, hari-hari keagamaan, itu meningkatnya bisa sampai 50-80%. Kalau untuk sop, alhamdulillah kita enggak. Kita karena kita tahu Kabupaten Kaur itu untuk apa ya, hasil lautnya itu berlimpah, jadi kita nggak kurang untuk stok gurita. Namun pernah ada waktu beberapa momen yang pada saat ada pesanan atau orderan yang di ini, jadi kita waktu pas produksi dia borong habis. Nah itu, tapi besoknya kita udah produksi lagi kayak gitu.
0: Sementara untuk proses pembuatan sate gurita ini sangatlah mudah, di mana terlebih dahulu gurita dibuang tintanya dan dicuci sampai bersih, lalu direbus selama lebih kurang 10 menit sebelum memotong-motong dagingnya dan memasangnya pada tusukan. Perebusan ini dilakukan guna memudahkan pengolahan sehingga membuat daging gurita lebih mudah dipotong dan ditusuk. Dengan banyaknya peminat sate gurita ini, sangatlah mudah untuk menemukan penjual sate gurita di Kabupaten Kaur, terutama di sepanjang jalan di pinggir pantai Desa Linau yang terletak di Jalan Lintas Barat Sumatera. Hampir setiap pondok makanan yang menyediakan menu sate gurita. Bagi para penikmat kuliner yang penasaran dengan sate gurita, ayo ke Kabupaten Kaur dan rasakan sensasi nikmatnya mencicipi sate gurita khas Kabupaten Kaur.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

udahan dulu loh ya, nostalgianya. Nostalgia masa-masa SMA-nya dengan beberapa lagu yang sudah kita play tadi teman-teman ya. Kita coba sajikan satu informasi untuk Anda, pendengar. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemdiktesaintek memperkuat kerjasama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Kolaborasi dilakukan untuk mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih tepat sasaran. Pembahasan berlangsung dalam pertemuan Mendiktesaintek Ryan Yuliarto dan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyastanti. Pertemuan ini membahas integrasi data pendidikan dan sosial ekonomi nasional. Salah satu agenda utama adalah pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Data tersebut digunakan mendukung berbagai program bantuan pendidikan tinggi. Nah, Mendiktesaintek menilai data akurat menjadi fondasi penyusunan kebijakan pendidikan. Integrasi data juga membantu meningkatkan efektivitas program pemerintah. Kedua pihak pendengar juga membahas penyelarasan data angka partisipasi KASAR perguruan tinggi. Sinkronisasi dilakukan untuk menghasilkan gambaran akses pendidikan yang lebih komprehensif. Kepala BPS menyatakan komitmen mendukung kebutuhan data sektor pendidikan. Dukungan diberikan melalui penyediaan data yang berkualitas dan mutakhir. Melalui kolaborasi ini, Kemendiktesaintek memperkuat tata kelola berbasis data. Langkah tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan tinggi secara lebih inklusif dan tepat sasaran.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pukul 20.56 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan beberapa lagu pop Indonesia ataupun pop populer tadi menjadi lagu terakhir kita untuk gelaran lagu pop di malam hari ini, teman-teman ya. Seperti janji saya tadi, saya akan ajak teman-teman semua bergabung dalam gelaran Dendang 988 karaoke di udara. Malam hari ini pendengar, di hari Sabtu, malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asyik buat dengerin RRI Bintuhan. Sekali lagi kami ucapkan selamat malam dan gabungan teman-teman semua kami nantikan di line telepon kita 0739 61655, ataupun bisa bergabung berpartisipasi di WhatsApp kita pendengar 0811 7901 655. Di WhatsApp Anda bisa berkirim salam pastinya ya. Sekali lagi pendengar, di line telepon kita 0739 61655, ataupun di line WhatsApp sekali lagi 0811 7901 655. Kita awali kebersamaan kita untuk Dendang 988 karaoke di udara dengan beberapa lagu dangdut. Berikut ini sembari kita nantikan gabungan teman-teman semua di line telepon dan juga di WhatsApp kita pendengar. Silakan berderingkan telepon kita di malam hari ini ya. Bunyikan telepon kita di malam hari ini dan jangan lupa isi pulsanya. Nanti pas lagi enak-enaknya nyanyi, lagi asik-asiknya nyanyi, malahan teleponnya terputus teman-teman ya. Jangan sampai.

0: Dua lagu pendengar sudah mengawali kebersamaan kita untuk gelaran Dendang 988 di malam hari ini. Kami masih nantikan berderingnya telepon kita. Sudah berbunyi teman-teman ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Rimbas di Oku Selatan.
0: Rimbas di Oku Selatan. Gimana kabarnya malam hari ini, Rimbas?
1: Kabarnya terang di sini, Bang. Sehat.
0: Terang, sehat. Begadang nonton Piala Dunia nih pasti nih. Sendirian kah Rimbas?
1: Sendirian
0: aja. Oke, siap kita.
1: Di kebun ini, Bang.
0: Mantap lah kalau gitu. Nanti malam jangan dimatiin radionya, karena kita bakalan sajikan siaran Piala Dunia nih.
1: Apa, Bang?
0: Nanti malam radionya di-play aja. Kita mau menyajikan Piala Dunia nih, ada Belanda melawan Swedia. Wah, mantap tuh.
1: Terang radionya,
0: Bang. Terang ya. Oke lah kalau begitu. Lanjut dengan request lagu untuk bernyanyi bersama di malam hari ini.
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta aja. Oke. Saya cari dulu ya. Pengadilan Cintanya. Bentar-bentar, mana nih? Pengadilan Cinta ya.
1: Iya, Pengadilan Cinta.
0: Siap nyanyi kita dengan Pengadilan Cinta. Berlanjut di malam hari ini ya. Rimbas Joko Selatan dengan Pengadilan Cinta. 1, 2, 3, 4.

0: Mas
1: mantap
0: Adi,
1: jiwa.
0: Ya, salam-salamnya buat
1: boleh,
0: semuanya aja, Bang, yang Radio RRI.
1: Ya. Buat semuanya aja ya.
0: Ya gitu aja ya, Bang.
1: Terima
0: ya.
1: Kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan kita sudah mantap banget nih. Darinya Sirimbas yang ada di Oku Selatannya dengan Pengadilan Cintanya. Suaranya juga mantap gitu kan ya. Di belakangnya mendengar, halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana? Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Lek Sukari, Tanjung Sakti.
1: Lek Sukari, wah, nih kita karaokean malam hari ini, Lek Sukari.
2: Ya.
1: Iya. Yeah. Biasanya katanya nggak karaokean kan ya? Nah, ini kita karaokean malam hari ini.
2: Bang Aris nih di Denion, aduh bos apa sih mau karaokean?
1: Gitu ya, oke lah kalau begitu. Oke, dilanjut. Langsung mau karaokean aja atau mau ngobrol dulu kita?
2: Ya, mumpung sinyal lagi lancar nih, karaokean.
1: Yuk lanjut, yang mana? Coba saya cari dulu.
2: Tanda Cinta.
1: Tanda Cinta. Emang ada apa? Tandanya kayak mana tuh?
2: Tandanya putih.
1: Putih. Kalau bendera putih, kalau bendera putih kan menyerah. Lanjut kita?
2: Lanjut.
1: Yuk boleh.

0: tanda cinta. Model aja dengan salam-salam, boleh silakan.
1: Ayo, salam-salam buat Arim Bastari, ada Pak Beral, Pak Mawardi, Pak Lau, Putra Danau Salah, ada JBL, Pak Kadek, Kro-Kro Radio RRI San Bastari.
0: Semuanya aja kebagian ya.
1: Terima kasih atas waktunya Bang Reddy.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lek Sukari tadi teman-teman ya di Tanjung Sakti. Ya, di belakangnya. Kembali kami ajak Anda bergabung di line telepon 0739616655. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul, kayaknya suara orang ganteng nih. Iya. Bukan, bener ya?
2: Bener.
0: Sama
2: lawak
0: nanti. Perkebun
2: pesir lawak.
0: Kenapa? Oh, saya kirain tadi ini suaranya Pak Pera nih. Bukan.
2: Bukan.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Pesir barat.
0: Nih. Di pesir barat. Kalau Pak Pera di Oku Selatan sana ya. Saya kira tadi suara Pak Pera. Maaf, Mama Lawak ya.
2: Ya.
0: Oke, Mama Lawak, gimana malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik gitu ya. Kita mau nyanyi? Atau sekedar ya, request boleh. Lagu aja? Boleh, yuk dilanjut. Lagu yang mana?
2: Bekas pacar.
0: Bekas pacar?
2: Iya.
0: Kasih kucing gak tuh?
2: Hah?
0: Dikasih kucing gak? Kan katanya bekas kan? Dilanjut dengan karaoke kita malam hari ini ya. Ada bekas pacar. Mama Lau di posisi terbaru.

0: habis lagunya. Boleh dilanjut dengan salam-salamnya, silakan.
1: Salam-salamnya untuk Pak Rimbas tadi di Selatan, Bandar Sayur, Pak Pera, dan orang-orang ya. Maluk Sekari tadi, sama Pak Hebzon, JBL, sama spesialnya untuk Mak Wan, banyak Swade di Rata Agung Serat sana, sama di tengah. Salam sehat semua.
0: Salam sehat semua ya.
1: Iya, Bang Predenya semoga tuntas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon kita di pesisir barat tadi, teman-teman ya. Saat ini pukul 21 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Ada bekas pacar tadi yang dinyanyikan oleh Mama Lao, teman-teman ya. Dan sebelumnya ada Le Sukari, dan sebelumnya lagi ada Rimbas tadi waktu Selatan ya, dengan Pengadilan Cinta. Masih akan kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon kita 0739616655 di sepanjang malam hari ini mendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam gelaran Dendang 988 Karaoke di Udara, mendengar sekali lagi. Ataupun teman-teman bisa berkirim salam via WhatsApp RRI Bintuhan di line telepon 0811, di line WhatsApp ya 0811 7901 655.
2: Ari Sulistoyo, Watashi wa Ima.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan ka sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Esensi Buku RRI Bintuhan. Pendengar, aku pernah baca buku dengan judul Perempuan Berkalung Sorban yang ditulis oleh Abidah El Khaliqi, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2001 dengan genre fiksi dan drama. Perempuan Berkalung Sorban ini menceritakan tentang Anissa, seorang perempuan yang tumbuh dalam lingkungan pesantren tradisional yang konservatif. Anissa ini menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya, terutama terkait dengan ketidakadilan gender dan diskriminasi yang dialaminya sebagai perempuan. Novel ini menggambarkan perjuangan Anissa untuk menemukan kebebasan dan identitasnya sendiri di tengah tekanan budaya dan agama yang kuat. Nah, Perempuan Berkalung Sorban ini adalah novel yang menyuarakan isu-isu penting tentang kesetaraan gender dan kebebasan individu dalam konteks masyarakat yang patriarkal. Abidah El Khaliqi berhasil menggambarkan konflik internal dan eksternal yang dihadapi oleh Anissa dengan cara yang realistis dan mendalam. Anissa adalah karakter yang kuat dan inspiratif. Ia tidak hanya berjuang melawan sistem yang mengekangnya, tetapi juga melawan ekspektasi dan norma yang telah ditanamkan dalam dirinya sejak kecil. Perjuangan Anissa untuk mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan dan sebagai individu digambarkan dengan sangat menyentuh dan mengharukan. Abidah El Khaliqi ini menggunakan gaya bahasa yang sederhana namun kuat, membuat cerita mudah diikuti tetapi tetap memberikan dampak emosional yang besar. Narasi yang mengalir dan deskripsi yang vivid membawa pembaca masuk ke dalam dunia Anissa, merasakan setiap penderitaan dan kemenangan yang ia alami. Nah, tema-tema seperti ketidakadilan gender, hak-hak perempuan, dan konflik antara tradisi dan modernisasi dieksplorasi dengan sangat baik. Novel ini tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik, mengajak pembaca untuk merenungkan isu-isu sosial yang masih relevan hingga saat ini. Kemudian, kelebihan buku sendiri adalah tentang penggambaran karakter yang kuat dan realistis, tema-tema sosial yang relevan dan mendalam, gaya penulisan yang sederhana namun berdampak, alur cerita yang mengalir dan emosional. Ada juga kekurangan dalam buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa cerita terlalu berfokus pada penderitaan tokoh utama. Narasi mungkin terasa berat bagi mereka yang kurang terbiasa dengan isu-isu sosial yang diangkat. Perempuan Berkalung Sorban adalah novel yang penting dan relevan ya. Ia menyuarakan isu-isu yang seringkali terabaikan dalam masyarakat. Abidah berhasil menyampaikan pesan-pesan tentang kesetaraan gender dan kebebasan individu melalui kisah yang kuat dan menyentuh. Buku ini cocok bagi siapa saja yang mencari bacaan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan dan inspirasi tentang perjuangan dan keteguhan hati.
3: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
4: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga Iki Pelek. Wanita suku Papua

0: Ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi ikipelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Denny Malik pendengar dengan Membara. Ya, mudah-mudahan semangat teman-teman malam hari ini masih membara ya untuk bergabung bersama kita di line telepon 0739616555 untuk gelaran Dendang 988 di malam hari ini. Sembari saya nantikan gabungan teman-teman di malam hari ini, pendengar, kita coba sajikan satu informasi kembali untuk Anda. Pelatih tim nasional Indonesia, John Heartman, menargetkan Indonesia juara dalam turnamen bergengsi FIFA ASEAN yang dijadwalkan akan berlangsung pada September hingga Oktober 2026. Heartman mengatakan Indonesia harus juara FIFA ASEAN Cup untuk pembuktian timnas Indonesia sebagai yang terbaik di Asia Tenggara. Itu ia ungkapkan mendengar usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Coach Herman akan segera mengumpulkan pemain terbaik untuk persiapan menuju FIFA ASEAN Cup. Indonesia akan menurunkan skuad terbaik demi memenangkan turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut, mendengar. Nah, pelatih asal Kanada itu, mendengar, pelatih asal Inggris itu ya, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah terutama Presiden Prabowo atas dukungan untuk tim nasional Indonesia. John Heartman bertekad untuk membawa prestasi membanggakan untuk rakyat Indonesia. Bagi Heartman, dukungan dari pemerintah sangat krusial karena Indonesia harus menjalani pertandingan dalam waktu dekat, yakni Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup, termasuk kualifikasi untuk Piala Dunia 2030 yang akan dimulai pada 2027. Nah, dalam waktu dekat juga ya, akan ada Piala Asia 2027 yang berlangsung, pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia adalah negeri yang rawan terhadap bencana alam, termasuk gempa bumi. Apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi? Jangan panik dan tetap tenang. Saat berada di ruangan, tetaplah berada di dalam. Hindari berdiri di dekat dinding. Berlindunglah di bawah meja yang kokoh. Bila berada di luar ruangan, tetaplah di area terbuka. Jangan berdiri di dekat atau di bawah benda atau gedung yang berpotensi runtuh. Menjauhlah dari tiang dan kabel listrik. Jangan gunakan korek api, lilin, atau benda berapi lainnya untuk menghindari kemungkinan terjadinya ledakan akibat kebocoran gas. Nyalakan radio untuk mengetahui informasi resmi mengenai kondisi pasca gempa. Hindari bangunan yang rusak atau runtuh. Menjauhlah dari pesisir pantai karena terkadang muncul tsunami tidak lama setelah gempa berhenti. Dan waspada akan terjadinya gempa susulan. Mari tingkatkan kesiapsiagaan saat menghadapi bencana.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya kentongan.

0: aja deh. Siap, komandan.
1: Loh, kok malah lari ke sini? Dibalas pakai ketongan saja, Dul.
0: Siap, Dan. Izin tanya tuh, Dan. Kalau bunyinya tuk-tuk-tuk itu apa tuh, Dan?
1: Wah, lupa maning nih. Itu artinya aman terkendali, Dul.
0: Siap, komandan. Izin kembali ke pos jaga ya, komandannya.

0: Ini artinya apa tuh ya? Tanya lagi lah.
1: Siap, Komandan.
2: Kenapa ke sini? Jawab saja pakai kentongan, Dul. Kenapa? Lupa lagi.
1: Siap, Komandan. Aduh, lupa ini teh, Komandan.
2: Itu artinya... sudah. Kalau nanti kamu lupa lagi, kamu WA saja, ya? Daripada lari-lari terus bikin capek.
1: Siap, Komandan, siap. Ya sudah, saya izin kembali ke pos lagi. Aduh, iya ya. Kenapa tuh saya jadi bodoh begini? Pan ada HP. WA saja tuh ya. Hari gini modern dia.

0: Siap, komandan, siap.
1: Loh, Dul. Pakai HP saja toh. Di WA gitu loh. Kenapa sih?
0: Siap, komandan. Aduh, punten, komandan, maaf. Pakai data saya habis, komandan. Dibalas langsung saja WA saya tuh.
1: Aduh, Dul. Sini, tak kentung dasmu.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan di udara membangun peradaban.
1: Anda masih mendengarkan

Terima kasih pendengar. Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Malam. Saat ini pukul 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, informasi untuk Anda di malam hari ini, harga jual tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di sejumlah pabrik kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara terus menunjukkan tren positif, pendengar. Berdasarkan pantauan perbaikan harga jual TBS kelapa sawit saat ini sudah terjadi dalam 2 pekan terakhir. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Hardiantoni, mengatakan berdasarkan data perkembangan harga TBS kelapa sawit pekebun non-mitra per 19 Juni 2026, harga pembelian TBS kelapa sawit di berbagai pabrik berkisar antara Rp2.800 hingga Rp2.950 per kilogram. Jika dibandingkan dengan akhir bulan Mei kemarin, harga TBS kelapa sawit saat ini sudah mulai naik. Meskipun kenaikan harga yang terjadi saat ini, pendengar, menjadi sinyal positif bagi petani sawit, namun harga pembelian di tingkat pabrik masih belum sesuai dengan harga penetapan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pekebunan telah menetapkan harga pembelian TBS kelapa sawit periode 2 Juni 2026 untuk tanaman produktif usia 9 hingga 20 tahun sebesar Rp3.321 per kilogram. Nah, maka dari itu pendengar, Dinas Perkebunan Bengkulu Utara menghimbau seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit untuk segera melakukan penyesuaian harga. Hal ini perlu dilakukan demi melindungi kepentingan petani dan menjaga stabilitas usaha perkebunan sawit di daerah. Nah, pendengar, untuk informasi ini dapat Anda baca lebih lengkap lagi pada situs kami di rri.co.id.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
5: Anda masih mendengarkan RRI.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Adat kesenian Mainangan adalah suatu hiburan tradisional yang hidup di Kabupaten Kaur secara turun-temurun, yaitu tari-tarian diiringi nyanyian daerah atau berbalas pantun dengan menggunakan alat musik tradisional seperti gendang dikombinasikan dengan alat musik lain, yakni piano, biola, dimainkan oleh sekelompok orang laki-laki. Kesenian Mainangan dimainkan pada saat malam resepsi pernikahan, dimainkan sedikitnya oleh 25 orang personil. Setiap pemainnya mendapatkan giliran untuk melantunkan sair-sair pantun sambil menarikkan tarian adat. Mulai dari tari sapu tangan, tari selendang, tari payung, tari bunga mawar, tari encik Siti, dan masih banyak lagi. Berdasarkan informasi, secara bahasa, Mainangan berasal dari kata ma yang berarti tukang asuh dan inang yang berarti penghias. Jadi, Mainangan adalah tukang asuh yang menghiasi pengantin. Mainangan, walaupun bukan kesenian Kaur asli, akan tetapi merupakan kesenian adat dibawa oleh para pedagang dari Minangkabau yang merantau ke Kaur untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Kemudian, oleh masyarakat Kaur dikembangkan lagi hingga akhirnya menjadi salah satu kesenian adat dipentaskan oleh setiap masyarakat ketika malam resepsi pernikahan. Mainangan ini sendiri bertujuan untuk memberikan hiburan kepada mempelai pengantin dan tamu undangan yang hadir pada acara resepsi pernikahan. Selain itu, pada setiap bait pantun dilantunkan ketika mainangan tersirat pesan-pesan moral untuk pengantin merupakan keluarga baru yang akan menjalin kehidupan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Malam. Kita masih akan menemani ruang dengar Anda pastinya pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti pendengar dengan... Oh iya, kali ini lagu-lagu oldies ya. Karena lagu-lagu dangdutnya untuk gelaran Dendang 988 sudah usai di malam hari ini teman-teman ya. Terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung di line telepon kita 0739 616 555, ataupun yang hanya sekedar menyimak kami di frekuensi FM 98,8 MHz. Terima kasih untuk kebersamaan waktunya di malam hari ini pendengar. Dan sebelum kita beranjak mendengarkan lagu-lagu oldies ataupun lagu-lagu nostalgia pendengar, ada satu informasi yang akan coba kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Ini tentang gempa ya, terjadi di waktu pagi hari tadi ya di Kabupaten Kaur teman-teman ya. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari ini mendengar Sabtu 20 Juni 2026, gempa bumi dengan magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 8.40 menit waktu Indonesia Barat, dengan epicentrum gempa terletak pada koordinat 4,95 lintang selatan dan 102,95 bujur timur atau 47 km barat daya Kaur pada kedalaman 23 km. Nah, dari data BMKG pendengar menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami, dan hingga berita ini diturunkan, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Dalam hal ini pendengar, BMKG menyebutkan masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan informasi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi. Nah pendengar, untuk informasi yang baru saja kami sampaikan pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id, ataupun siaran RRI Bintuhan dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital. Saat ini pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu oldies kami sajikan untuk Anda. Selamat malam dan selamat jelang beristirahat di malam hari ini Sabtu 20 Juni 2026.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa. Yeah.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar lagi ya, boleh ya, dengan ada Pak Zahro di Madura. Malam Pak Zahro, salam olahraga.
1: Selamat malam, selamat olahraga.
0: Ya, gimana Pak Zahro? Silakan. Halo Pak Zahro.
1: Selamat malam.
0: Ya. Olahraga. Ya. Berapa Pak Zahro? Belanda, Swedia?
1: Swedia 2-0 Belanda.
0: Oh, 2-0 untuk Belanda. Baik, iya. Baik, terima kasih ya Pak Zahro di Madura.
1: Ya. Swedia. Oke. Okay. 2 Belanda 0.
0: Oh, 2-0 ya. Buat Swedia maksudnya. Sebelum saya pamit, tapi satu pendengar lagi boleh ya, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Ya. Pak Mulyadi, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari, silakan.
2: Ya, untuk saya ya, kalau lihat head to head, saya pegang Belanda 3-2.
0: 3-2. Oke. Okay. Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Malam.

0: Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Sabil akan memandu nanti bagaimana pandangan mata ya pertandingan antara timnas Belanda dengan Swedia. Dan tentunya ada juga ada Bung Nova yang akan memberikan analisisnya untuk bagaimana, apakah sesuai prediksi Anda, para pendengar dimanapun Anda berada. Dan silakan Sabil.
1: Ya, terima kasih.